Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.

0: Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/amanbersama.
3: Welcome to X Channel Radio.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Telkomsel, Indosat, dan XL resmi tak boleh lagi hanguskan sisa kuota internet. Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan secara sepihak. Seluruh opsel di tanah air, termasuk Telkomsel Simpati by U, Halo, Indosat Oredo Hutchison IM3 dan Tri, serta XL Smart XL, Axis, Smartfren, diberi waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban ke Komdigi. Operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan hanya agar pelanggan bisa mempertahankan atau menggunakan sisa kuota. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital. SE ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibeli merupakan hak pelanggan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tancap gas. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,11% atau naik 7,35 poin ke level 6.525,47 pada perdagangan Senin 31 Agustus 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Pergerakan indeks komposit hari ini dibuka pada level 6.511,10 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.528,09. Penguatan IHSG ditopang oleh aksi beli pada sejumlah saham berkapitalisasi besar, di antaranya BBNI yang naik 2,12% ke level Rp3.860, BBRI terkerek 1,88% ke level Rp3.250, serta TLKM yang menguat 1,17% menjadi Rp2.600. Selain itu, saham AADI turut menguat 4,9%. Secara keseluruhan, sebanyak 392 saham menguat, 233 saham turun, dan 166 saham stagnan dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.448,27 triliun. Meski IHSG menguat, tekanan koreksi melanda saham-saham emiten emas pada sesi pertama, seperti BRMS yang terkoreksi 4%, Emas merosot 3%, dan AMMN melandai 2%. Selain itu, saham BYN ditutup melemah 3,43% ke level Rp14.075, diikuti saham DSSA yang turun 3,06% menjadi Rp1.110. Sementara itu, dari kawasan regional, mayoritas bursa saham Asia bergerak di zona merah. Rally saham-saham jajaran Big Caps sukses menjaga IHSG tetap berada di zona hijau hingga penutupan perdagangan sore ini. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
3: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
2: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
4: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
2: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
4: Hah? Gubuk apaan tuh?
2: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
4: Wah, spesial banget dong.
2: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
4: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih? sih emang?
2: Udah, jangan kebanyakan wah wah wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangon Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08222 7878002. Follow juga TikTok dan Instagram.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Danantara Housing Expo cetak transaksi 2 triliun. Danantara Indonesia menyebut telah membukukan transaksi sekitar 2 triliun sepanjang penyelenggaraan Danantara Housing Expo 2026. COO Danantara sekaligus Ketua BPBUMN Doni Oskaria mengatakan secara keseluruhan transaksi tersebut masih jadi sinyal kuat bahwa kebutuhan masyarakat terhadap hunian sekaligus akses pembiayaan masih cukup besar. Doni mengatakan nilai transaksi terrealisasikan di berbagai lini, mulai dari rumah subsidi, hunian komersial hingga pembiayaan perbankan. Doni juga berharap program ini sejalan dengan transformasi BUMN perumahan yang tengah dijalankan, yakni meningkatkan pasokan rumah, mengurangi backlog, menyelesaikan proyek-proyek mangkrak, serta menyehatkan perusahaan BUMN di sektor perumahan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Flex People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

1032 X Channel Inspirasi Segala Generasi. Halo X People, buat X People atau buat kita-kita yang hidup di zaman yang serba cepat, serba membutuhkan teknologi dan serba mengeluarkan duit. Dan semua itu diakses dengan internet. Pokoknya buat X People, jangan sampai kantong lo jebol cuman gara-gara internet lemot plus kota cepat habis. Coba deh pakai IndiHome One Dynamics. Alasannya kenapa sih harus memakai IndiHome One Dynamics? Karena internet kenceng 50 Mbps, terus juga free instalasi, bonus kota keluarga 30 GB. Waduh, ini juga sama ya, free wifi IndiHome. And guess what? Harganya cuma 300 ribuan aja. Streaming, gaming, scroll medsos, gas terus, no drama, no limit. Yuk buruan pasang IndiHome One Dynamics. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi wilayah Serang, bisa ke Bank Ajit di nomor 0852 1797 2222. Untuk wilayah Cilegon bisa ke Sestika di nomor 0812 8966 2625.

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
3: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
2: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuznet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuznet.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Stasiun karet ditutup mulai 1 September 2026, dialihkan ke BNI City. Stasiun karet Jakarta Pusat mulai ditutup 1 September 2026 dan dialihkan ke stasiun BNI City. Untuk penumpang KRL yang biasanya naik atau turun dari stasiun karet, bisa menuju stasiun BNI City melalui selasar yang berada di samping stasiun karet. Untuk memudahkan akses penumpang, fasilitas gate elektronik, loket, dan hall di sisi barat stasiun BNI City juga telah tersedia dan terintegrasi dengan akses dari pintu karet. Direktur Utama PT KCI Muhammad Purnomo Sidi mengatakan persiapan integrasi kedua stasiun kini memasuki tahap akhir. Setelah integrasi berjalan, aktivitas naik turun penumpang di stasiun karet akan dialihkan ke stasiun BNI City.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggiatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya. Makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

0: Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus, sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran. Nggak ngerti apa itu inflasi. Bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: Welcome to X Channel.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Aturan terbit eksportir tambang bisa simpan DHESDA di ban non himbara. Pemerintah resmi memberi fleksibilitas bagi para eksportir di sektor pertambangan dalam menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA di ban non BUMN atau non himbara. Relaksasi ini berlaku bagi perusahaan tambang berbentuk PT yang memiliki minimal 10% saham dari investor AS, Cina, Hong Kong, Australia, atau Kanada. Sebanyak 10 bank swasta dan asing ditetapkan sebagai penampung DHE. Fasilitas bersifat opsional dan mulai berlaku untuk ekspor per 1 September 2026.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka Indihome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3x24 jam.
0: Hiburan lengkap? Ciusan Bu RT, demi apa?
1: Iya Neng, Neng langsung bisa nonton Indihome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix Bu RT, aku mau deh pasang Indihome sekarang.
1: Langsung wae Neng, hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: Indihome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. Indihome, semua lancar, semua puas.

0: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Yo, X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: dalam Pirke X.
1: Pintu mampir ke X telah dibuka. X people yang sudah siap mendengarkan obrolan seru hari ini, dipersilakan mendengarkan dengan sukacita.
2: 10.3 channel inspirasi segala generasi. Halo X people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bareng saya Gavin Irawan tentunya. Dan hari ini semoga punya kabar baik seperti biasa. Di mampir ke X tentunya ada tamu spesial. Ini tamu lama juga, rasanya kita udah gak asing lagi. Tapi ini tamu yang beneran lama banget gitu ya. Ini mampir kembali, coba kita langsung sapa aja nih. Ada siapa yang mampir ke X? Halo.
3: Halo, aku dengan dokter Gigi Nuri dari Rumah Sakit Citra Sundari.
2: Waduh, langsung aja ini ya. Oke dok, ini kabar gimana, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Mas gimana?
2: Alhamdulillah, sehat juga ya, sehat ceria. Ini apalagi habis pilates nih, masih ngedom ya otot-ototnya. Ini kali pertama kita berjumpa. Kalau misalkan dokter memang sudah pernah kesini gitu ya, ini udah 3-4 tahunan katanya kita X-People. Dan buat X-People yang pengen kenalan, boleh dong ya, kita live streaming di Instagram dan juga di Instagram RS Sundari juga ya. Oke, siap. Atau bisa mampir ke website kita di www.actional.co.id. Tanyakan apapun tentang kesehatan, terkhususnya tentang kesehatan gigi dan juga mulut.
3: Betul. Ya.
2: Nah, dok, ini kalau misalnya kita ngebahas soal kesehatan gigi dan mulut, seringkali masih jadi bagian anggota tubuh yang diacukan gitu ya oleh masyarakat. Termasuk juga mungkin saya sendiri gitu, kalau misalnya habis makan malam, wah besok aja deh gitu ya sikat giginya. Ini ada mungkin langsung kesaran gak gitu ya, langsung dipukul gitu kalau misalkan ada yang membandel gitu.
3: Jadi ini kita sesuai judul kita ya, senyum sehat tubuh kuat. Jadi kadang orang kayak gak peduli, ah udahlah gigi doang, biarin aja, rusak juga biarin, orang dia bagian terkecil, padahal dia perannya paling besar. Dia itu sebagai pintu gerbang paling utama masuknya semua nutrisi kita, dan dia juga sebagai jalur atau gerbang utama ke saluran pernafasan, ke saluran pencernaan. Kadang orang kayak, ah biarin aja lah giginya rusak, giginya bolong, padahal mereka lagi investasi kuman-kuman untuk tubuh mereka sendiri.
2: Oke, siap-siap. Nah dok, ini juga kalau misalkan itu kan faktanya ya, tapi kalau misalkan kita ngebahas soal mitosnya juga nih, benar atau enggak kalau misalkan ada masalah pada gigi yang memang dibiarin ya, bisa memicu penyakit serius lainnya di organ tubuh kita.
3: Benar banget.
2: Benar ya.
3: Iya,
2: karena
3: jadi
2: tadi, mungkin kita ada bank bakteri gitu
3: ya, gerbang masuk utama nih, pintu masuk jalannya si kuman dan bakteri ini bisa masuk, yaitu melalui rongga mulut. Jadi nanti kalau anak sekarang kan bisa searching ya, boleh searching nama istilahnya vokal infeksi gigi. Nah, vokal pakai fanta ya, bukan pakai pakai vokal infeksi gigi. Dia itu akan jadi masalah serius buat tubuh kita kalau nggak ditanganin. Kadang orang kayak, ah udah sakit gigi aja gak bakal bisa meninggal. Sesimpel itu, kadang padahal dengan dia menumpuk banyak bakteri di mulutnya, kita gak pernah tahu nih si bakterinya lewat mana nih. Kan itu dia bisa lewat pembuluh darah. Kalau saking udah nih bangnya udah penuh ya, kumannya udah luber di mulut, akhirnya dia nyari cara buat pindah ke organ tubuh lain.
2: Iya sih, benar-benar. Karena memang si gigi itu juga syaraf dok ya, hubungannya enggak?
3: Dia ke jalur utama pintu saluran pernafasan, saluran pencernaan, terus dia juga mengalir lewat darah yang akhirnya dialirkan. Atau takutnya sebenarnya, kalau saya banyak pasien banget sekarang ini dari rujukan spesialis kulit dan kelamin, tiba-tiba dia gigi apa badannya biduran atau gatel, dia udah ke dokter bolak-balik, akhirnya dokternya akan menyarankan cek deh giginya. Nah jadi berarti kalau kayak gitu dia udah nyangkut tuh di organ kulit. Akhirnya ketika nyangkut di organ kulit kan kerasa ya gatel kayak gitu. Tapi yang kita nggak tahu adalah ketika dia nyangkut amit-amit di jantung, tiba-tiba kita sakit jantung, atau ada bakteri numpuk di paru-paru gitu. Kalau kulit sih enak kerasa, kita langsung biduran. Itu pasien banyak banget setelah gigi busuknya dirawat, ada entah dicabut, entah ditambal, karang giginya di scaling, itu dia sembuh. Dan itu banyak banget. Jadi orang kayak abai, ah gak mungkin. Jadi mungkin kadang ada yang gini, aduh jangan-jangan saya gatel, boleh cek dulu kesehatan giginya. Terus kadang juga saya dapat rujukan dari penyakit dalam, ya kan, kayak dia pencernaannya nggak bagus, kayak asam lambung, terus pas dicek ternyata banyak gigi rusak. Gitu, gigi rusak kan berarti dia tidak mengunyah dengan baik tuh. Kalau mengunyahnya nggak baik, gimana di lambung, di ususnya kerja keras lagi dong. Padahal kan pertama kali makanan itu ya harus secara mekanis ya, digigit dengan baik, dikunyah dengan baik. Kalau giginya pada rusak, langsung telan-telan aja, nambah masalah lagi.
2: Ini saya baru tahu juga dok, makasih ya. Ternyata dari biduran itu sendiri bukan karena kuman atau bakteri dari luar ya.
3: Bisa jadi. Sebenarnya kan ini banyak faktor, tapi biasanya kalau tidak sembuh-sembuh tuh akhirnya ya dirujuk, dicek, suruh dicek. Dan itu banyak banget pasien saya rujukan. Pas dicek ya benar. Dan itu pas semuanya diberesin, pasiennya sampai dia masih banyak yang sering kontrol. Ya kalau dia udah pada diambilin tuh gigi busuknya, ditambalin, udah hilang bidurannya dengan sendirinya.
2: Siap dok, ini juga mungkin kita nyerepet dikit ya. Ini masih menjadi stigma kalau misalkan kita cabut gigi dalam keadaan sakit, katanya bisa bikin buta, bener gak sih dok?
3: Itu mitos
2: juga, mitos.
3: Ya? Jadi sampai level buta itu panjang biasanya. Serem, ya. Kalau yang kayak gitu, itu yang tadi infeksinya sudah jadi berat tiba-tiba. Nah itu biasanya terjadi di pasien-pasien yang sudah komplikasi ya, yang terlalu tua atau dengan diabetes. Tapi itu perjalanan yang sangat panjang. Tapi kalau cabut gigi sendiri ya enggak gitu, karena saraf mata dan saraf gigi berbeda. Jadi aman ya. Jadi yang mau cabut giginya kalau emang rusak, mending cabut aja daripada kemana-mana. Itu udah bukan mahal lagi, tapi malah jadi ngerusak organ-organ tubuh lain yang harusnya kita jaga.
2: Nah biasanya ini juga yang sering terjadi dan di kedengeran gitu ya sama lingkungan sekitar, kalau misalkan lagi sakit giginya pengen dicabut, tapi pas udah sembuh udah mager ya.
3: Iya itu dia.
2: Nah kalau misalkan
3: nggak tobat ya.
2: Kalau misalkan lagi sakit katanya takut itu tadi buta gitu ya, dengan alasan yang berbeda juga. Nah buat X People yang punya permasalahan gigi dan mulut gitu ya, udah kerasa cenut-cenut atau mungkin gitu ya, ini kurang menjaga dari apa ya, rutinnya sikat gigi. Betul. Mungkin dari situ juga kita harus mulai punya kesadaran ya, pribadi dirutinkan sikat gigi gitu lah. Nah kalau misalkan ada yang pengen nanya, boleh banget di Instagram, atau jangan lupa juga gak bosan buat mampir ke website kita di www.xchannel.co.id. kita bakal balik lagi di segmen kedua. Stay tune terus.

0: Ayo buka tabungan panen multi currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi currency. Panin selalu untuk Anda.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: balik lagi di 10.3 Direction, inspirasi segala generasi. Segmen kedua masih dong ya buat X People juga yang pengen ikut nimbrung. Mampir aja ke Instagram kita atau Instagram Rumah Sakit Citra Sundari, atau bisa mampir ke website kita di www.xchannel.co.id. masih bareng Dr. Nuri ya. Dok, tadi kita sudah membahas sedikit di segmen pertama kalau misalkan kita pentingnya menjaga kesehatan gigi dan juga mulut, termasuk mitos dan juga fakta tadi ya yang memang masih beredar di masyarakat. Untuk kebiasaan masyarakat yang masih acuh gitu ya menjaga kesehatan gigi dan mulut, sejauh ini ada kasus apa yang mungkin jadi pembelajaran buat kita juga, Dok, selama dokter praktek?
1: Sebenarnya banyak sih, kayak kasus perokok hebat itu pasti kayak rongga mulutnya simple, karang giginya pasti jauh lebih penuh, gusinya akan berwarna jauh lebih hitam. Jadi ya intinya kalau dia hitam berarti dia sudah tidak di kondisi sehat. Terus kayak karang giginya banyak, akhirnya merusak soket ya, apa pegangannya tulang. Jadi nanti giginya pada goyang-goyang. Jadi biasanya masih muda-muda datang, dok giginya kerasanya pada goyang. Terus pas dicek ya dia cukup rokok hebat gitu. Sebenarnya banyak sih kasus-kasus yang menjadi berat karena hal kecil. Hal kecilnya apa sih? Padahal kita cuma disuruh sikat gigi dua kali sehari, pagi sama sebelum tidur, terus 2 menit. Nah, kadang saya yakin semua orang sikat gigi, cuman bener apa enggaknya itu sama waktunya. Kadang kayak, saya sikat gigi, dok, gitu setiap malam, tapi ya pas kita cek plaknya banyak banget, berarti kan dia
0: sikat gigi gini, yang kayak, tuh kepala ya.
1: Iya, makanya tadi 2 menit ya. Jadi sekarang notes dari saya, 2 kali sehari dan 2 menit, jangan buru-buru. Jadi kan kadang orang kayak, sikat gigi kok, dok, gitu, kayak sikat gigi anaknya, anak saya ya, kayak cuman udah mah udah sikat gigi gitu, padahal ya itu mereka cuman ngerasa ya udah kena odol, padahal tidak tersikat, sedangkan itu plak akan hilang dengan ya itu sikat atau secara mekanis gitu.
0: Siap. Nah, ini juga kan dalam melakukan aktivitas sikat gigi sendiri ada media gitu ya, sikat gigi. Nah, ini makin banyak merek sikat gigi, model, terus dan juga mungkin bentukan sikat gigi. Untuk sikat gigi yang disarankan sebenarnya seperti apa, dok?
1: Kalau saya sikat gigi yang arahnya medium, soft, jangan yang keras. Kalau keras itu agak
0: teksturnya
1: suka
0: ya?
1: Apa kan ada, kalau merek apapun tuh ada medium, soft, hard gitu. Nah, kalau yang keras itu agak biasanya kalau tekanan apa namanya yang sikat gigi berlebihan malah jadi suka ngerusak gusi. Akhirnya gusinya rusak, jadi turun. Nah, nanti ada masalah baru lagi gitu. Kalau untuk merek, bentuk, elektrik, tidak elektrik, itu sama aja. Tadi poin saya yang penting sikat gigi dengan baik dan benar. 2 kali sehari sebelum tidur wajib ya, hukumnya wajib.
0: Wajib ya.
1: Farduain.
0: Dan
1: 2 menit.
0: 2 menit ya. Nah, untuk X People juga mungkin kalau misalkan sebelumnya di bawah 1 menit, coba deh gitu ya, sambil menghayal kayak gitu ya, sambil mikirin apapun.
1: Atau pakai timer kerasa. Kan sekarang bisa. Kadang sikat gigi aja makannya bawa handphone ya. Sekarang sikat gigi bawa handphone, di setting timernya 2 menit. Kalau 2 menit pasti semua permukaan gigi harusnya terkena.
0: Terkena ya?
1: Iya, bagian dalam, bagian pipi, bagian yang kunyah, itu semua sisi harusnya kena.
0: Itu sampai koek-koek gitu ya, kan, itu silakan. Juga gak apa-apa, dok ya. Tapi kan ada cara sikat gigi yang baik dan juga benar, gak melulu harus maksudnya digosok-gosok sampai kita koek-koek gitu loh, dok.
1: Iya, pokoknya gerakannya harus silkura atau kayak melingkar gitu. Kalau kata di video Upin Ipin tuh bulet-bulet, jadi bukan kayak yang maju mundur.
0: Oke.
1: Ya, itu yang merusak gusi. Nanti akhirnya gusinya rusak, akhirnya dia nanti melorot kalau aku bilangnya ya. Terus nanti akar giginya jadi terbuka. Ketika akar gigi terbuka ya giginya linu-linu aja tuh. Jadi banyak pasien yang linu-linu. Pas saya lihat ya gimana enggak linu, karena tadi cara menyikat giginya salah. Kadang ada orang yang terlalu semangat. Nah, itu juga kayak jadi serba salah, kayak biar bersih gitu, tapi terlalu semangat, terlalu kencang, akhirnya dia merusak gusinya.
0: Oke. Itu yang mungkin dinamakan merusak email ya?
1: Jadi itu gusinya dulu tuh yang rusak, akhirnya akarnya terpapar. Kalau email akan baik-baik saja gitu.
0: Gitu.
1: Nah, Nah, nanti yang terbuka adalah bagian akar gigi.
0: Siap. Nah, Dok, ini juga mungkin masih banyak ya, apalagi anak-anak kosan gitu, termasuk juga saya. Tapi sekarang udah tobat. Biasanya sikat gigi gitu ya, ini gak ganti-ganti sampai mekar gitu kan, sampai dia berbunga. Ini boleh gak sikat gigi kayak gitu tuh masih dipakai gitu? Saking nyamannya.
1: Saran sih diganti ya, kalau bisa ada budget sebulan sekali itu jauh lebih baik. Karena kan gini, itu dia ya, dan kalau bisa juga ada tutupnya. Kenapa sih harus ada sikat gigi ada tutupnya? Karena kan itu ditaruhnya pasti di kamar mandi. Nah, kamar mandi itu kan lembab, banyak kuman, belum tentu apalagi anak kosan apa iya disikat tuh kamar mandinya. Nah, jadi nanti malah banyak nempel tuh si kuman-kumannya di sikat gigi. Terus kalau sampai mekar itu jangan ya. Maksudnya kalian aja beli kopi aja bisa tiap hari, masa sikat gigi yang harganya cuma 9.000
0: gitu. Biasanya gitu loh, ini sampai mekar mungkin karena kena air tiap hari gitu.
1: Kalau mekar sih kayaknya kelamaan ya, apa dia sikat giginya digigit-gigit.
0: Ditekan-tekan juga kali, Dok ya. Oke, nah ini Dok, selain dari kebiasaan yang memang kita masih sering lakukan gitu ya, kayak sikat gigi. Harusnya kan 6 bulan, berapa sih Dok? 3-6 bulan ya ganti sikat gigi?
1: Ke dokter gigi untuk yang dewasa 6 bulan sekali, untuk anak kecil saran saya di 3 bulan sekali.
0: Oke, nah ini kalau misalkan dari X-People sendiri ada yang punya kebiasaan gak rutin sikat gigi karena males gitu ya. Ini penyebabnya apa sih Dok yang paling fatal deh?
1: Penyebab karena gak sikat gigi, ya giginya pasti lubang. Kalau lubang terus yang pasti ada karang gigi. Nah, karang gigi itu terbentuknya cepet banget. Nah, sedangkan si karang gigi kadang kan orang karang gigi doang nggak bikin apa-apa, padahal si karang gigi itu nempel di gigi kita, itu jadi parasit jahat. Dia malah ngerusak tulang kita, jadi akhirnya tadi giginya goyang. Kadang kan pasien kayak karang gigi doang nggak, kan kalau karang gigi tuh dia nggak sakit, dia tuh diam-diam jahat tadi, makanya aku bilang dia parasit gitu. Tahu-tahu giginya goyang, giginya linu aja bawaannya
0: karena
1: gitu.
0: Mengisi sela-sela dari gusi kita
1: ya, jadi ya? Kan dia bikin radang dulu gusinya, habis radang gusinya radang, akhirnya dia ngerusak tulang kan di dalamnya gitu.
0: Oke, siap. Nah Dok, kalau misalkan ada gigi kita yang udah terlanjur ngilu, terus ngilunya itu bisa disembuhin atau emang bakal balik lagi?
1: Harus dicek, karena banyak faktor ya, dia multifaktor. Ada misalnya yang penyebabnya memang berlubang, karena kebanyakan pasti biasanya lubang. Atau kedua tadi gusinya melorot karena teknik menyikat gigi yang salah. Yang ketiga karang giginya yang udah penuh banget, akhirnya tadi perlekatan antar gigi sama gusi sudah terbuka. Ya itu, jadi memang banyak ya penyebab linu. Biasanya memang harus dicek penyebabnya apa gitu. Ada yang karena tadi dia misalnya jarang sikat gigi, akhirnya kan gak ketemu odol ya, giginya jadi gak ketemu fluoride, itu bisa.
0: Oke, gitu ya, jadi nambah pengetahuan juga. Tapi Dok, ini karena mungkin ada beberapa faktor dari keuangan juga, sehingga mungkin masyarakat memilih untuk mengabaikan kesehatan gigi dan juga mulut. Tapi ada gak sih saran atau tips dokter untuk masyarakat yang memang ada opsi lain nih gitu, yang lebih ekonomi supaya tetap bisa sehat gigi dan juga mulutnya?
1: Sebenarnya kalau ngomongin ekonomis itu kita juga di apa, pemerintah tuh kan ada puskesmas ya, ada dokter gigi. Intinya kan sebenarnya lebih ke niatnya gitu. Tadi sebenarnya simpel, menjaganya kita biar tetap sehat, giginya tetap sehat, itu tadi cuman sikat gigi. Terus minum air putih, ya kurang-kurangin makanan manis. Sebelum tidur udah wajib banget, karena kan kebiasaannya tidur-tidur aja ya. Jadi makan nasi goreng dulu, abis itu tidur, udah kenyang, males gitu. Ya padahal ya tadi itu lagi investasi hal buruk.
0: Iya betul-betul gitu. Bad habit yang harus diubah banget tuh ya.
1: Kalau secara budget kurang ya, sebenarnya kan di sekarang ada puskesmas, ada BPJS, ada apapun gitu. Kadang sebenarnya banyak yang dapat asuransi dari kantor, tapi mereka pun nggak
0: tetap ya.
1: Iya, jadi kadang itu jadi alasan ya, kalau sudah ada niatnya sebenarnya mau di jalan apapun untuk dijaga bisa.
0: Nah itu dia, kalau misalkan X-People ngerasa berat, aduh takut mahal deh, ya udah dijaga gitu ya, kebiasaan baiknya. Oke, aduh kayak memukul diri sendiri. Udah, kita beralih dulu ke pertanyaan Instagram, boleh ya?
1: Boleh.
0: Ada pertanyaan apa tuh?
2: Dari dokter Adria Ekanisya.
0: Panjang lumayan ya.
1: Itu memang sedang digaungkan sama pemerintah kita juga ya. Jadi sambil diedukasi semuanya, kita itu bisa dilakukan imunisasi gigi buat dewasa dan buat anak. Jadi semuanya berhak melakukan tersebut. Tadi kalau misalnya imunisasi gigi di anak itu ada tindakannya ada dua macam. Jadi ada pemberian fluoret secara rutin untuk di anak kecil di 3 bulan sekali. Kalau di dewasa juga bisa, tapi kalau dewasa kan jadi udah kompleks, jadi dia harus pembersihan karang gigi dulu. Jadi intinya giginya sehat dulu. Kalau di anak kecil kan biasanya bersih ya, cuman ada plak-plak aja. Jadi itu di imunisasi diberiin fluoret, terus gigi gerahamnya di dilindungi, jadi namanya dental sealant. Jadi kayak kita selimutin tuh bagian, kan gigi kita tuh secara kontur ada garis-garisnya kan. Nah itu dilindungi dengan dental sealant. Nah itu juga bisa di anak dan di dewasa. Itu cara buat mencegah biar gigi kita nggak lubang gitu.
0: Siap-siap. Nah dok, pengen tanya juga punten, kalau pemberian fluoride tadi itu berupa apa dok?
1: Dia kita di tempat di dokter gigi ya. Jadi harus dilakukan di dokter gigi. Nanti dia kayak cuman di
0: oles.
1: Kayak oles, kayak selai gitu.
0: Kukira disuntik gitu loh.
1: Enggak. Okay, jadi bukan imunisasi, bukan suntik ya. Imunisasinya hanya oles dan kalau untuk yang di geraham tadi nama istilahnya dental sealant.
0: Dental sealant ya.
1: Nanti kita lindungin tuh, kayak kita jaketin lah giginya. Okay, gitu. Karena kalau geraham kan buat kita ngunyah, dia rentan banget buat bolong.
0: Iya, betul. Itu bagian-bagian yang memang bekerja keras ya. Untuk mengunyahnya ya gigi geraham itu tadi. Ada yang nanya lagi? Belum ya? Kita break dulu, nanti ketemu lagi di segmen ketiga. Pastikan terus stay tune di 1032 Action, inspirasi segala generasi.
2: Seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal, bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang. Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every
3: generation. X Channel. X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, The First AI Radio. AI powered, human driven.

0: Lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 44 44 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya cuma di Fuzznet.

0: X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Nah, sampai di segmen kedua tadi informasinya ini lumayan detail ya. Tapi kalau misalnya X-People pengen detail, mungkin boleh juga memeriksakan diri masing-masing ya. Mungkin bisa ajak juga keluarga gitu ya, atau teman juga menyadarkan, sama-sama menyadarkan gitu.
2: Sama-sama ngecek.
1: Sama-sama ngecek juga. Ini kalau misalkan punya kebiasaan yang masih gitu-gitu aja gitu ya. Kalau misalkan kita mengabaikan kesehatan gigi dan mulut. Nah, X-People ini kesempatan yang sangat bagus gitu ya. Bisa berinteraksi dengan dokter juga. Ini kalau misalkan pengen chit-chat, dokter ada di Instagram atau harus kemana nih kita?
2: Ada. Yang pasti harus ketemu saya di Rumah Sakit Citra Sundari. Ada jadwal saya di buka aja Instagramnya Citra Sundari. Atau kalau mau nanya langsung boleh DM saya juga gak apa-apa di IG saya. Saya terbuka, kadang ada yang chat gitu, nanya ya nggak apa-apa.
1: Oke, IG-nya di mana dok?
2: Di drg.nuripratama.
1: Oke, siap. Kalau misalnya X-People nyari-nyari nggak ketemu, cek aja Instagram dari Rumah Sakit Citra Sundari dong ya. Follow-followan kan?
2: Iya.
1: Nah dok, ini kebiasaan sehari-hari yang memang fatal juga, yaitu tadi mengabaikan sikat gigi. Kalau misalkan kita makan malam tuh ya, yang sering gitu, itu menjadi pemicu seberapa besar dok?
2: Besar sih, karena kalau pas kita tidur itu kan pada istirahat ya, kuman baiknya juga mungkin ikut istirahat. Akhirnya yang bekerja keras itu adalah kuman jahat. Nah, waktunya di kita tidur, beristirahat, terus kita punya kotoran atau sisa makanan, ya sisa makanan itu juga dimakan. Jadi sumber energinya si kuman-kuman jahat itu buat ngebolongin gigi kita. Jadi kita kasih makan kuman kita sendiri gitu.
1: Merawat ya tadi.
2: Iya, malah dirawat.
1: Nah, ini ada tips gak buat dokter gitu. Buat dokter ya, buat kita dari dokter gitu ya, supaya kita punya kesadaran penuh ya, kalaupun gak penuh setengah lah gitu.
2: Jadi tadi ya, konsepnya dia adalah gerbang utama, dia akan jadi sumber penyakit. Jadi kita benar-benar harus ngejaga hal yang paling kecil tadi, kesehatan gigi dan mulut. Karena si kesehatan gigi dan mulut ini kalau diabaikan itu kemana-mana. Ya tadi yang di awal sudah dijelasin, dia bisa menyebar infeksinya. Dari yang infeksi ringan bisa jadi sesuatu yang berat, karena kita kumpulin tuh kuman di rongga mulutnya. Terus minimal berani aja buat ngecek juga gitu. Jadi datang buat ngecek, kalau bisa disarankan 6 bulan sekali datang pemeriksaan ke dokter gigi, datang ke Rumah Sakit Citra Sundari buat dicek tuh giginya ada yang bolong. Karena kalau misalnya bolongnya masih kecil, itu biasanya pasien nggak ngeh. Biasanya mereka akan datang ke saya udah kesakitan, udah nggak bisa buka mulut, udah bengkak kemana-mana gitu. Jadi itu malah jadi sesuatu yang bahaya. Satu bahaya, dua akan jadi kos yang lebih mahal gitu. Kalau misalnya rutin 6 bulan sekali ngecek, ini ada bolong, bolongnya masih kecil, ya udah langsung ditutup, aman. Atau ya tadi pemberian fluoride aja cukup. Wah, itu kan sama-sama buat ngejaga biar giginya tuh nggak mudah berlubang.
1: Gitu. Siap-siap nabung bakteri yang boncos uang ya.
2: Iya, mendingan investasi uang kan. Investasi kuman.
1: Dok, ini di segmen terakhir mungkin boleh di-share lagi ya untuk jadwal dokter sendiri di Rumah Sakit Citra Sundari kapan aja?
2: Oke, aku ada di hari Kamis pagi di jam 8 sampai jam 12, di Jumat di siang hari di 12.30 sampai 15, di Sabtu nih yang kalau gongnya di Sabtu di jam 8 sampai 14. Harus pagi-pagi kalau mau ketemu saya karena langsung penuh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Dan kita ada jadwal minggu juga nantinya gitu. Itu 2 minggu sekali.
1: Siap. Di segmen terakhir ini ada pertanyaan dari Instagram, boleh?
2: Es batu itu nggak disaranin ya, karena sebenarnya anak kecil tuh biasanya ngegigit es batu sama ngegigit permen. Nah, itu sangat gak disaranin karena giginya anak kecil itu tidak sebesar gigi kita, tidak sekuat gigi kita. Sedangkan tekanan es batu itu sangat lumayan bisa ngerusak. Jadi suka dateng, giginya gak bolong, giginya gak kenapa-napa, tiba-tiba retak. Ada tekanan berlebihan. Jangankan gigi anak kecil, gigi anak dewasa aja saya juga enggak sarankan. Kalau misalnya pasien saya yang suka datang terus giginya saya lihat kok ini banyak krek. Jadi krek-krek halus tuh. Ya, jadi jadi kelihatan di giginya. Ibu suka gigitin es batu? Iya dok, gitu. Apalagi kalau lagi cemas atau lagi kayak ya ketemu es batu, dia pasti gigitin. Nah itu pasti ada krek halus. Cuman ini kalau gigi dewasa tuh cukup lebih besar dan kuat. Tapi kalau dia anak kecil sangat nggak disaranin. Jadi memang harus diingetin. Kalau buat di anak kecil, kita yang orang tua yang harus kontrol untuk ngingetin.
1: Iya, betul. Yang menarik orang tua juga ya, tidak disarankan. Tuh, ada lagi yang nanya? Cukup ya. Oke dok, terima kasih banget. Gak kerasa nih ya, kita kurang lebih udah 1 jam ngobrol tentang kesehatan gigi dan juga mulut. Dan tentunya ini sangat bermanfaat, termasuk juga saya dan teman-teman Xpeople juga. Nanti untuk ngobrol-ngobrol lanjutnya gitu ya, kita off air gitu. Oke, terima kasih buat Xpeople juga yang sudah stay tune dari jam 11 sampai jam 12. Kayaknya kita harus pamit. Terima kasih sekali lagi buat yang tanya-tanya juga. Dokter, sehat-sehat.
2: Sehat-sehat juga Mas
1: buat
2: Gina.
1: Keluarga ya, pokoknya salam sejahtera.
2: Sehat semua,
1: amin
2: ya. Dan sehat giginya.
1: Amin ya, ditunggu juga untuk mampir ke X kembali ya tentunya. Oke, Gabriel Nirawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pintu mampir ke X telah ditutup. Terima kasih telah mendengarkan Mampir ke X dengan Sukacita.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menkes Budi dalam bursa Dirjen WHO. Pencalonan Menkes Budi Gunadi Sadikin sebagai calon Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kembali membawa nama Indonesia ke panggung persaingan jabatan strategis organisasi internasional. Budi mengungkap, dirinya ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan Dirjen WHO periode 2027 hingga 2032. Budi bukan kali pertama Indonesia menempatkan warga negaranya dalam posisi strategis di lembaga internasional. Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati pernah menjabat sebagai Managing Director and Chief Operating Officer Bank Dunia pada 2010 hingga 2016. Di balik pencalonan ini terdapat kepentingan yang lebih luas, mulai dari meningkatkan pengakuan terhadap SDM Indonesia hingga memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, salah satu keuntungan ketika warga negara Indonesia dipercaya menduduki posisi strategis di organisasi internasional adalah meningkatnya pengakuan terhadap kualitas SDM Indonesia.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.

0: Hai X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 100
2: X People. Sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur. Allah.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

kita bisa bikin roket keluar angkasa, tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita, tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama.
2: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
3: Jadi kiper, bareng si Aan. Gebak-gebuk, bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
2: Hah? Gubuk apaan tuh?
3: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
2: Wah, spesial banget dong.
3: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
2: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
3: Udah, jangan kebanyakan wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangon Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08222 7878002. Follow juga TikTok dan Instagram.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Hutang WOLF dialihkan ke Kemenkeu 15 September. Penyerahan pengelolaan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOLF dari Danantara ke Kementerian Keuangan akan dilakukan pada 15 September. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya masih menggodok skema model bisnis pengelolaan kewajiban tersebut. Purbaya menjelaskan penyelesaian utang WOLF ini akan melibatkan Badan Layanan Umum atau Special Mission Vehicle di bawah Kemenkeu. Kemungkinan ada dua Special Mission Vehicle yang akan mengelola utang WOLF. Sebelumnya, skema KCIC diambil Kemenkeu jadi salah satu opsi yang dibahas pemerintah untuk menyelesaikan masalah kereta cepat Jakarta-Bandung.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: X-People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai nge-game, streaming, meeting online. Semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
3: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web.idencode.id.
4: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: X-People, buat X-People atau buat kita-kita yang hidup di zaman yang serba cepat, serba membutuhkan teknologi dan serba mengeluarkan duit. Dan semua itu diakses dengan internet. Pokoknya buat X-People jangan sampai kantong lo jebol cuman gara-gara internet lemot plus kota cepat habis. Coba deh pakai IndiHome One Dynamics. Alasannya kenapa sih harus memakai IndiHome One Dynamics? Karena internet kenceng 50 Mbps, terus juga free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB. Waduh, ini juga sama ya, free wifi IndiHome. And guess what? Harganya cuma 300 ribuan aja. Streaming, gaming, scroll medsos, gas terus, no drama, no limit. Yuk buruan pasang IndiHome One Dynamics. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi wilayah Serang, bisa ke Bang Ajit di nomor 0852 1797 2222. Untuk wilayah Cilegon bisa ke Sestika di nomor 0812 8966 2625.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation. X Channel.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kementerian Pariwisata melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba melaksanakan The Caldera Festival 2026 pada 27 Agustus hingga 6 September 2026 di Toba Caldera Resort, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Festival ini jadi bagian dari peringatan Hari Danau Dunia World Lake Day sekaligus atraksi wisata yang memperkenalkan kekayaan alam, budaya, seni, dan kreativitas Danau Toba kepada wisatawan Indonesia dan mancanegara. The Caldera Festival 2026 diselenggarakan melalui kolaborasi BPODT dengan Kementerian Kebudayaan, Bank Indonesia, Rumah Karya Indonesia, serta berbagai pelaku pariwisata dan komunitas di kawasan Danau Toba. Mengusung tema Rooted in Toba, Bringing People Together, festival ini hadirkan rangkaian kegiatan padukan pertunjukan seni dan budaya, musik, ekonomi kreatif, hingga kegiatan kepedulian lingkungan. Penyelenggaraan festival ini juga jadi bagian dari momentum global untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya keberlanjutan ekosistem danau.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Akhir-akhir ini, berita tentang cacingan lagi banyak berseliweran. Ayo, lawan cacingan mulai dari kita. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Potong kuku secara teratur agar kotoran tidak menempel. Masak makanan sampai matang dan minum air bersih yang sudah dimasak. Gunakan alas kaki saat bepergian agar kaki tidak terpapar larva cacing. Minum obat cacing setiap 6 bulan atau sesuai anjuran dokter. Cacingan bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan sekitar, terutama area tempat anak bermain, patut untuk dijaga karena anak lebih rentan. Jika menemukan orang terdekat kita terindikasi cacingan, segera cari pertolongan dan beri pengobatan dengan tuntas. Mari lebih peduli, mari saling jaga X-People. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Materi ini termasuk dalam kategori iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya penayangan sesuai dengan komitmen X-Channel untuk mendukung informasi edukatif bagi masyarakat luas.
1: We got more hits for you, so stay tuned. X-Channel.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? Inspiration for every generation. X Channel.

Ayo buka tabungan panen multi currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi currency. Panin selalu untuk Anda. Welcome to X Channel.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kebakaran pabrik mie instan di Bekasi bersumber dari gudang kardus, penyebab masih diselidiki. Kebakaran pabrik PT Prakarsa Alam Segar, produsen mie sedap bersumber dari gudang kardus di Jalan Kaliabang Bungur, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi menjelaskan lokasi kejadian berada di area seluas sekitar 18 hektar. Meski kebakaran cukup besar, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka ataupun tidak ada pula warga yang harus mengungsi. Disdamkarmat Kota Bekasi mengerahkan 10 unit kendaraan. Hingga kini nilai kerugian akibat kebakaran masih belum diketahui.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: X-People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka. Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka Indihome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3 kali 24 jam.
0: Hiburan lengkap? Ciusan Bu RT, demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton Indihome TV, Prime Video, Catchplay, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix Bu RT, aku mau deh pasang Indihome sekarang.
1: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: Indihome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. Indihome, semua lancar, semua puas.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation. Next Channel.
1: X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, Next Channel Flash News.
1: Gus Tikin resmi terpilih menjadi Ketua Umum PBNU 2026-2031. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU masa hikmah 2026-2031. Keputusan tersebut disepakati Ahlul Haliwal Akdi atau AHWA setelah menerima hasil sidang pleno 5 Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Senin, 31 Agustus 2026. Gus Kikin sebelumnya memperoleh suara tertinggi dari Muktamirin dalam sidang pleno 5, yakni 472 suara. Ia mengungguli 4 kandidat lainnya, yaitu KH Zulfa Mustafa dengan 262 suara, KH Abdus Salam Syohib 261 suara, KH Yahya Holil Stakuf 258 suara, dan KH Nusron Wahid 207 suara. Setelah 5 calon diajukan, anggota AHWA melakukan musyawarah untuk menentukan Ketua Umum PBNU. Anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, menyampaikan bahwa hasil musyawarah menetapkan KH Abdul Hakim atau Gus Kikin secara mufakat sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmah 2026-2031. Selain 5 kandidat tersebut, terdapat sejumlah nama lain yang menyusul dalam daftar, yakni KH Yusuf Chudori, H. Saifullah Yusuf, KH Abdul Ghaffar Rozin, H. Gudfan Arif, dan H. Kamarudin Amin.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten. Welcome to X Channel Radio.

0: Udah cakep nih gue. Handphone udah, dompet udah. Apalagi ya? Helm. Iya, helm penting banget. Nah, Xripple, pernah nggak kamu lebih milih gaya rambut dibanding pakai helm? Atau sengaja ditenteng biar kelihatan keren? Gue juga pernah mikir gitu, sampai tahu data WHO yang bilang helm bisa mengurangi resiko cedera kepala 70% dan kemungkinan fatal sampai meninggal hingga 40%. Aduh, amit-amit ya. Rambut bisa di-styling ulang, tapi kepala kita nggak ada cadangannya. Jadi, kalau mikirin style, kenapa nggak sekalian bikin style aman? Pakai helm itu bukan musuh gaya, justru bikin kamu makin bertanggung jawab di jalanan. Helm bukan aksesoris, tapi jadi satu usaha kita buat jadi pelindung nyawa, selain jangan lupa berdoa sebelum kemanapun. Ingat, keluarga nunggu kamu pulang dengan selamat. Pakai helmmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar untuk keselamatan berkendara.

Dan aduh, udah masuk bulan baru gitu ya. Kalau misalkan dirasa bulan kemarin tuh pengeluaran banyak banget, terus juga bulan ini mau pengiritan, kayaknya buat X People gak perlu takut lagi kantong jebol gitu ya. Apalagi masalah internet, internet yang lemot plus kuota cepat habis, tambah lagi mungkin belum pengeluaran yang lain. Coba deh untuk pakai IndiHome One Dynamix. Kenapa? Karena dengan pakai IndiHome One Dynamix, internet kenceng itu 50 Mbps, terus free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB, sama free WiFi IndiHome. Dan coba deh tebak untuk harganya berapa? Harganya cuma 300 ribuan aja, X People. Wow, itu kita udah bisa streaming, gaming, scroll medsos, digas terus ya. No drama, no limit. Jadi buruan, ayo pasang

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet

kita suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai nge-game, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali. 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: RUU perampasan aset diminta tak jadi alat kriminalisasi. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memberikan catatan kritis terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Ia menegaskan, aturan tersebut tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk memeras masyarakat maupun mengkriminalisasi pihak yang berseberangan secara politik. Kekhawatiran itu muncul karena cakupan RUU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Berdasarkan draft yang ada, terdapat 13 jenis tindak pidana yang diusulkan dapat dikenakan mekanisme perampasan aset. Di antaranya korupsi, narkoba dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta pelanggaran di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang. Habibur Rahman menyebut sejumlah pihak khawatir masyarakat biasa juga dapat terkena perampasan aset meski bukan pejabat. Basuki Cahayapurnama juga disebut menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan aturan tersebut. Habibur Rahman menegaskan penerapan hukum harus berpegang pada asas persamaan di muka hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Komisi 3 DPR saat ini sedang merumuskan formula pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan pelaksanaan UU perampasan aset tetap berada pada koridornya. Habibur Rahman menilai perlu ada lembaga yang kuat untuk menindak oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan, dengan sanksi hukum, etis, profesi, dan pidana.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: mantap banget.
1: Habis nugas seharian, emang paling bener healing pakai yang manis-manis. Ekstra boba, ekstra gula aren.
2: Dimas, sadar gak sih? Itu udah gelas kedua loh hari ini. Gila ya, lu minum air atau minum gula?
1: Santai Put, kita kan masih muda, metabolisme masih kencang. Penyakit kayak diabetes mah urusan nanti kalau udah tua. Sekarang nikmatin aja.
2: Ih, jangan salah. Justru kebiasaan kita sekarang yang jadi bom waktu. Lu nggak takut bisa kena diabetes di usia 20-an?
3: Jangan abai, diabetes tidak menunggu tua. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan kasus diabetes anak dan remaja melonjak drastis hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 akibat gaya hidup dan konsumsi gula berlebih.
4: Aduh, dengar gitu kok gue jadi merinding ya. Putri, gue minta air putih lu aja deh, gak jadi minum yang manis-manis ah, takut.
5: Sayangi masa mudamu, batasi konsumsi gula dari sekarang. Manis di lidah sekarang, jangan sampai jadi pahit di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, dibuat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya konsumsi gula berlebih demi mewujudkan remaja Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman diabetes.
6: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
7: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
6: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI fast. Bebas biaya konversi kurs di

dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin, selalu untuk Anda.

Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa, permainan selesai, dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every generation.

0: Sofengar yang merupakan bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 4444 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
1: Mata ngantuk pakai kebaya, lagi suntuk ngapain ya? Jadi kiper sarungnya nggak punya, perut lapar tapi makan apa ya?
0: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
1: Hah? Gubuk apaan tuh?
0: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
1: Wah, spesial banget dong.
0: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
1: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
0: Udah, jangan kebanyakan wah wah wah. Dicatat ya, gubuk gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangon Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08-222-7878-002. Follow juga TikTok dan Instagram. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Hasil kualifikasi Piala Asia U20, ASEAN raih hasil beragam. Negara-negara ASEAN telah merampungkan laga pertama kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan hasil beragam. Thailand meraih kemenangan atas Uni Emirat Arab dengan skor 1-0 melalui gol Siwa Kornponsan. Sementara Vietnam harus mengakui keunggulan Korea Utara dengan skor 0-3. Kamboja juga mengawali kiprah dengan kemenangan 2-1 atas Yaman. Dua gol Kamboja dicetak Meng Hong Sou dan David Choeun. Di grup H, Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia, sedangkan Laos kalah 0-2 dari Australia. Hasil imbang membuat Indonesia belum meraih kemenangan pada laga pertama. Namun, Timnas Indonesia U20 masih memiliki kesempatan melangkah ke Piala Asia U20 2027 jika mampu meraih poin maksimal dalam dua laga berikutnya. Wakil ASEAN lainnya, Singapura, menang 3-1 atas Bhutan. Myanmar tampil meyakinkan dengan mengalahkan Sri Lanka 4-0. Sementara Brunei Darussalam kalah 0-2 dari Maladewa. Dengan demikian, dari 8 pertandingan yang melibatkan negara ASEAN, Thailand, Kamboja, Singapura, dan Myanmar meraih kemenangan, sedangkan Indonesia dan Malaysia berbagi angka.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
1: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
0: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
1: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
0: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
1: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
0: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
1: Hehe, iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
0: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merah. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merah di 0819 11500225.

0: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.
1: Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan.
2: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib. Allah.

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.
2: People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali.

Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X-People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah, berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
3: Jembatan Pongpet Pangandaran miring usai tali sling terlepas. Jembatan gantung Pongpet di Dusun Marga Jaya, Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mengalami insiden setelah sekitar 50 orang melintas secara bersamaan pada Minggu, 30 Agustus 2026. Tali sling di sisi kiri jembatan terlepas dari pengikat utama dan membuat jembatan menjadi miring. Kepala Dinas Penerangan TNI at Brigadir Jenderal TNI Doni Pramono meluruskan kabar yang menyebut jembatan tersebut ambruk. Ia menegaskan, struktur utama jembatan tetap berada pada posisinya dan bagian yang mengalami kendala adalah tali sling sisi kiri. Sebelumnya, jembatan telah memiliki aturan penggunaan. Papan pemberitahuan dipasang untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melintas dalam jumlah banyak sekaligus. Jembatan hanya diperbolehkan dilintasi 3 orang atau 1 sepeda motor secara bergantian. Namun, ketentuan tersebut tidak dipatuhi setelah prosesi peresmian karena warga berbondong-bondong melintas. Setelah insiden, Kodim 0625 Pangandaran bersama Dinas PUPR Kabupaten Pangandaran langsung melakukan penanganan. Jembatan untuk sementara ditutup bagi masyarakat. Perbaikan dan evaluasi teknis dilakukan, meliputi pemeriksaan kekuatan struktur, sistem pengikat tali sling, serta kapasitas maksimal jembatan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar sebelum jembatan kembali dinyatakan aman digunakan.
4: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
5: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash. Sharp updates, smarter gains. Deposit aset dunia nyata atau RWA di platform DeFi melonjak lebih dari 3 kali lipat, mencapai 7,4 miliar dolar AS pada kuartal kedua 2026 dari 2,3 miliar dolar AS setahun sebelumnya. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, sektor tokenisasi aset dunia nyata kini menjadi tren utama 2026. Lonjakan deposit RWA berupa dana tertokenisasi, saham, obligasi, dan komoditas ini terjadi di tengah aktivitas pasar DeFi secara keseluruhan yang justru mengalami penurunan. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencari imbal hasil yang lebih stabil karena didorong adopsi institusi, infrastruktur matang, dan diversifikasi portofolio. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh pembukaan Rulemaking Genius Act oleh Treasury AS untuk payment stablecoin, serta usulan regulation crypto assets oleh SEC. Tren RWA di DeFi ini menawarkan peluang baru serta modal institusi, meski tantangan regulasi, kustodian, likuiditas terfragmentasi, dan risiko smart contract tetap perlu diwaspadai investor. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
4: Kini saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Di jalan raya, kadang kita terburu-buru ingin cepat sampai. Tapi saat sirine ambulans terdengar, itu bukan sekadar suara biasa. Bisa jadi di dalam sana ada pasien kritis, korban kecelakaan, atau seseorang yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Sayangnya, masih banyak pengendara yang tidak mau memberi jalan. Ada yang tetap menutup jalur. Ada juga yang malah ikut di belakang ambulans demi mencari jalan cepat. Padahal tindakan itu sangat berbahaya. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134, ambulans termasuk kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan. Artinya, pengguna jalan wajib memberi prioritas saat ambulans melintas. Memberi jalan bukan berarti kalah, tapi bentuk kepedulian terhadap sesama. Cukup menepi dengan aman, beri ruang untuk ambulans lewat, dan jangan panik saat mendengar sirina. Karena beberapa detik yang kita berikan bisa menjadi kesempatan hidup bagi orang lain. Hormati ambulans, utamakan keselamatan. Karena suatu hari nanti, mungkin keluarga kita sendiri yang membutuhkan pertolongan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kendaraan darurat dan keselamatan bersama.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya, Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3x24 jam.
0: Hiburan lengkap? Ciusan, Bu RT. Demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix, Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
1: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di mall elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation. X Channel.

Mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak. Istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh, tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation. X Channel.

iX People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: dan aduh udah masuk bulan baru gitu ya. Kalau misalkan dirasa bulan kemarin tuh pengeluaran banyak banget, terus juga bulan ini mau pengiritan, kayaknya buat X People gak perlu takut lagi kantong jebol gitu ya. Apalagi masalah internet, internet yang lemot plus kuota cepat habis, tambah lagi mungkin belum pengeluaran yang lain. Coba deh untuk pakai IndiHome One Dynamix. Kenapa? Karena dengan pakai IndiHome One Dynamix, internet kenceng itu 50 Mbps, terus free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB, sama free wifi IndiHome. Dan coba deh tebak untuk harganya berapa? Harganya cuma 300 ribuan aja X People. Wow, itu kita udah bisa streaming, gaming, scroll medsos, digas terus ya. No drama, no limit. Jadi buruan, hayo pasang IndiHome One Dynamix. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi wilayah Serang ke Bang Ajid di nomor 0852 1797 2222, atau untuk wilayah Cilegon ini bisa ke Sestika ya di nomor 0812 8966 2625.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove. X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven. Flash News, X-Channel Flash News.
4: Harga BBM Pertamina naik mulai 1 September 2026. Harga sejumlah BBM non-subsidi di SPBU Pertamina naik mulai 1 September 2026. Kenaikan berlaku untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Sementara harga Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan. Untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari sebelumnya Rp18.300. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter dari Rp19.700. Sedangkan Pertamina Dex menjadi Rp25.200 per liter dari sebelumnya Rp21.150. Di wilayah tersebut, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, Pertamax Rp15.950, Pertamax Green 95 Rp16.600, dan Biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Harga BBM Pertamina berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi wilayah pemasaran dan komponen pajak daerah, termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Untuk Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung, harga Pertamax tercatat Rp16.300 per liter dan Pertamax Turbo Rp20.000. Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, aspek fiskal dan pajak, serta kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.
3: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tancap gas. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,11% atau naik 7,35 poin ke level 6.525,47 pada perdagangan Senin 31 Agustus 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Pergerakan indeks komposit hari ini dibuka pada level 6.511,10 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.528,09. Penguatan IHSG ditopang oleh aksi beli pada sejumlah saham berkapitalisasi besar, di antaranya BBNI yang naik 2,12% ke level Rp3.860, BBRI terkerek 1,88% ke level Rp3.250, serta TLKM yang menguat 1,17% menjadi Rp2.600. Selain itu, saham AADI turut menguat 4,9%. Secara keseluruhan, sebanyak 392 saham menguat, 233 saham turun, dan 166 saham stagnan dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.448,27 triliun. Meski IHSG menguat, tekanan koreksi melanda saham-saham emiten emas pada sesi pertama, seperti BRMS yang terkoreksi 4%, Emas merosot 3%, dan AMMN melandai 2%. Selain itu, saham BYN ditutup melemah 3,43% ke level Rp14.075, diikuti saham DSSA yang turun 3,06% menjadi Rp1.110. Sementara itu, dari kawasan regional, mayoritas bursa saham Asia bergerak di zona merah. Rally saham-saham jajaran Big Caps sukses menjaga IHSG tetap berada di zona hijau hingga penutupan perdagangan sore ini. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
3: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
2: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
3: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
2: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
3: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
2: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
5: Cie, dompet baru nih, Kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
6: Iya, Dek. Soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
5: Terus, Kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa?
6: Iya, bener banget, Dek. Apalagi coba?
5: Nih, satu lagi, Kak. Ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
6: Tahu dong. Cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
5: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
6: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, Dek.

0: Selamat datang kembali di kuis Mimpi Instan Realita Babak Belur bersama saya, John Kebut. Hari ini kita bersama peserta kita yang sudah siap mengubah nasib, Mas Doni.
1: Halo Mas John, mohon doanya ya. Modal terakhir dari gadai BPKB motor nih, moga-moga menang.
0: Luar biasa nekatnya. Oke Mas Doni, langsung saja untuk pertanyaan pertama senilai harapan palsu. Apa yang dijamin pasti naik saat Anda menekan tombol spin di situs judi online? Wah, gampang banget itu Mas John. Saldo rekening saya dong, biar langsung jadi rich guy. Salah. Jawaban yang benar adalah, yang pasti naik itu tingkat stres Anda, tekanan darah, jumlah utang, dan intensitas marahnya istri di rumah. Selamat, Anda mendapatkan zonk dan kehilangan motor.
1: Waduh.
2: Judi online bukanlah permainan keberuntungan, melainkan sistem algoritma yang sudah dirancang agar Anda selalu kalah. Bukan cuma merusak mental dan finansial, judi online adalah tindakan kriminal.
3: Jangan gadaikan masa depan, harga diri dan kebahagiaan keluarga demi Fata Morgana kekayaan instan. Stop judi online sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar dan dibuat untuk mengedukasi serta menyelamatkan masyarakat dari bahaya laten judi online.
4: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu.
5: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Bu RT, demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar. Tontonan lengkap dong.
1: Betul. Cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
1: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di mall elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation. X Channel.

Hai X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Dumani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali. Saturday.

0: mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak. Istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every
1: generation. X Channel. 1032 Channel Inspirasi Segala Generasi. Hello X People. Dan aduh, udah masuk bulan baru gitu ya. Kalau misalkan dirasa bulan kemarin tuh pengeluaran banyak banget, terus juga bulan ini mau pengiritan, kayaknya buat X People gak perlu takut lagi kantong jebol gitu ya. Apalagi masalah internet, internet yang lemot plus kuota cepat habis, tambah lagi mungkin belum pengeluaran yang lain. Coba deh untuk pakai IndiHome One Dynamix. Kenapa? Karena dengan pakai IndiHome One Dynamix, internet kenceng itu 50 Mbps, terus free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB, sama free WiFi IndiHome. Dan coba deh tebak untuk harganya berapa? Harganya cuma 300 ribuan aja X People. Wow, itu kita udah bisa streaming, gaming, scroll Sos di gas terus ya. No drama, no limit. Jadi buruan, ayo pasang IndiHome One Dynamix. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, bisa menghubungi wilayah Serang ke Bang Ajit di nomor 0852 1797 2222, atau untuk wilayah Cilegon ini bisa ke Sestika ya di nomor 0812 8966 2625.
2: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
3: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
4: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove. X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven. Flash News, X-Channel Flash News.
5: Harga BBM Pertamina naik mulai 1 September 2026. Harga sejumlah BBM non-subsidi di SPBU Pertamina naik mulai 1 September 2026. Kenaikan berlaku untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Sementara harga Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan. Untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, dan Jawa Timur, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari sebelumnya Rp18.300. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter dari Rp19.700, sedangkan Pertamina Dex menjadi Rp25.200 per liter dari sebelumnya Rp21.150. Di wilayah tersebut, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, Pertamax Rp15.950, Pertamax Green 95 Rp16.600, dan Biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Harga BBM Pertamina berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi wilayah pemasaran dan komponen pajak daerah, termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Untuk Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung, harga Pertamax tercatat Rp16.300 per liter dan Pertamax Turbo Rp20.000. Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, aspek fiskal dan pajak, serta kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.
4: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tancap gas. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,11% atau naik 7,35 poin ke level 6.525,47 pada perdagangan Senin 31 Agustus 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Pergerakan indeks komposit hari ini dibuka pada level 6.511,10 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.528,09. Penguatan IHSG ditopang oleh aksi beli pada sejumlah saham berkapitalisasi besar, di antaranya BBNI yang naik 2,12% ke level Rp3.860, BBRI terkerek 1,88% ke level Rp3.250, serta TLKM yang menguat 1,17% menjadi Rp2.600. Selain itu, saham AADI turut menguat 4,9%. Secara keseluruhan, sebanyak 392 saham menguat, 233 saham turun, dan 166 saham stagnan dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.448,27 triliun. Meski IHSG menguat, tekanan koreksi melanda saham-saham emiten emas pada sesi pertama, seperti BRMS yang terkoreksi 4%, emas merosot 3%, dan AMMN melandai 2%. Selain itu, saham BYN ditutup melemah 3,43% ke level Rp14.075, diikuti saham DSSA yang turun 3,06% menjadi Rp1.110. Sementara itu, dari kawasan regional, mayoritas bursa saham Asia bergerak di zona merah. Rally saham-saham jajaran Big Caps sukses menjaga IHSG tetap berada di zona hijau hingga penutupan perdagangan sore ini. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, ah.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
3: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
2: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
3: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
2: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
3: Hehe, iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
2: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merah. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
5: Cie, dompet baru nih, Kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
6: Iya, Dek. Soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
5: Terus, Kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa?
6: Iya, bener banget, Dek. Apalagi coba?
5: Nih, satu lagi, Kak. Ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
6: Tahu dong. Cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
5: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
6: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Selamat datang kembali di kuis Mimpi Instan Realita Babak Belur bersama saya, John Kebut. Hari ini kita bersama peserta kita yang sudah siap mengubah nasib, Mas Doni.
1: Halo Mas John, mohon doanya ya. Modal terakhir dari gadai BPKB motor nih, moga-moga menang.
0: Luar biasa nekatnya. Oke Mas Doni, langsung saja untuk pertanyaan pertama senilai harapan palsu. Apa yang dijamin pasti naik saat Anda menekan tombol spin di situs judi online? Wah, gampang banget itu Mas John. Saldo rekening saya dong, biar langsung jadi rich guy. Salah. Jawaban yang benar adalah, yang pasti naik itu tingkat stres Anda, tekanan darah, jumlah utang, dan intensitas marahnya istri di rumah. Selamat, Anda mendapatkan zonk dan kehilangan motor.
1: Waduh.
2: Judi online bukanlah permainan keberuntungan, melainkan sistem algoritma yang sudah dirancang agar Anda selalu kalah. Bukan cuma merusak mental dan finansial, judi online adalah tindakan kriminal.
3: Jangan gadaikan masa depan, harga diri, dan kebahagiaan keluarga demi Fata Morgana kekayaan instan. Stop judi online sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar dan dibuat untuk mengedukasi serta menyelamatkan masyarakat dari bahaya laten judi online.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: Are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.
2: Kini saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam, kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panen selalu untuk Anda.
2: Are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
3: Lionel Messi umumkan pensiun dari timnas Argentina lewat surat manis di medsos. Lionel Messi resmi mengakhiri karir internasionalnya bersama tim nasional Argentina pada usia 39 tahun. Keputusan tersebut menutup perjalanan selama lebih dari 2 dekade yang membawanya dari talenta muda penuh harapan jadi kapten sekaligus juara dunia. Messi meninggalkan Argentina sebagai pemain dengan penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah tim nasional. Ia mencatatkan 207 pertandingan dan 125 gol sejak menjalani debut pada 2005. Keputusan pensiun itu diumumkan setelah Argentina gagal mempertahankan gelar Piala Dunia. Messi meninggalkan warisan besar setelah membawa Argentina meraih Copa America 2021. Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Dalam surat perpisahan yang diunggahnya di media sosial baru-baru ini, ia berjanji tetap mendukung Argentina sebagai supporter dari luar lapangan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: X-People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

karena ingin cepat sampai, kadang orang lupa kalau nyawa gak bisa diulang. Setiap hari masih ada pengendara yang menerobos palang kereta api. Padahal tanda bahaya sudah jelas terdengar. Kereta api punya jalurnya sendiri. Dan saat kereta melintas, semua kendaraan wajib mengalah. Aturan ini tercantum dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Siapapun yang melanggar bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 296 berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Tapi sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan cuma uang. Bisa jadi ayah yang ditunggu anaknya. Bisa jadi ibu yang ditunggu keluarganya. Atau bisa jadi diri kita sendiri. Jangan lawan palang kereta. Hormati aturan, utamakan keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan di perlintasan kereta api.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: Are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.
2: Kini saatnya mewujudkan

0: Serang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam, kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI Fast. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
3: Lionel Messi umumkan pensiun dari timnas Argentina lewat surat manis di medsos. Lionel Messi resmi mengakhiri karir internasionalnya bersama tim nasional Argentina pada usia 39 tahun. Keputusan tersebut menutup perjalanan selama lebih dari dua dekade yang membawanya dari talenta muda penuh harapan jadi kapten sekaligus juara dunia. Messi meninggalkan Argentina sebagai pemain dengan penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah tim nasional. Ia mencatatkan 207 pertandingan dan 125 gol sejak menjalani debut pada 2005. Keputusan pensiun itu diumumkan setelah Argentina gagal mempertahankan gelar Piala Dunia. Messi meninggalkan warisan besar setelah membawa Argentina meraih Copa America 2021. Finalissima 2022, Piala Dunia 2022,

0: dan Copa America 2024. Dalam surat perpisahan yang diunggahnya di media sosial baru-baru ini, ia berjanji tetap mendukung Argentina sebagai supporter dari luar lapangan.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Karena ingin cepat sampai, kadang orang lupa kalau nyawa gak bisa diulang. Setiap hari masih ada pengendara yang menerobos palang kereta api. Padahal tanda bahaya sudah jelas terdengar. Kereta api punya jalurnya sendiri. Dan saat kereta melintas, semua kendaraan wajib mengalah. Aturan ini tercantum dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Siapapun yang melanggar bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 296 berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Tapi sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan cuma uang. Bisa jadi ayah yang ditunggu anaknya. Bisa jadi ibu yang ditunggu keluarganya. Atau bisa jadi diri kita sendiri. Jangan lawan palang kereta. Hormati aturan, utamakan keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan di perlintasan kereta api.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup kuat untuk menahan mereka. Sekarang saat mereka sudah raksasa, mereka masih percaya bahwa tali itu tidak bisa diputuskan. Jadi, mereka tidak pernah mencoba lagi. Pesan moralnya di sini adalah, penjara paling mematikan di dunia ini bukanlah yang terbuat dari jeruji besi, melainkan dari keyakinan palsu yang ditanamkan ke dalam pikiranmu sejak kecil. Banyak kegagalan dalam hidupmu saat ini terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu membiarkan trauma masa lalu meyakinkanmu bahwa kamu masih lemah. Sadarlah, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putuskan tali itu sekarang. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pramono perintahkan cek ulang data penerima KJMU. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengecek ulang data mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU yang kehilangan bantuan akibat perubahan desil kesejahteraan. Pramono mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan mahasiswa yang sebelumnya menerima KJMU namun kini tidak lagi mendapatkan bantuan akibat perubahan desil sesuai dengan kondisi mereka. Ia mengaku menerima sejumlah masukan mengenai mahasiswa yang mengalami kendala melanjutkan pendidikan setelah bantuan KJMU dihentikan. Pramono menyebut ada 6 mahasiswa yang mendapat laporan akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak lagi memperoleh KJMU. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mengecek nama-nama mahasiswa yang sebelumnya menerima bantuan, tetapi kini tidak lagi mendapat KJMU setelah desilnya berubah. Ia secara khusus telah meminta Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengecekan langsung terhadap mahasiswa tersebut, termasuk nama-nama yang mengalami perubahan desil. Menurut Pramono, persoalan itu perlu diperiksa kembali karena keputusan KJMU berada dalam kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Pramono menjelaskan, penetapan penerima KJMU dilakukan berdasarkan data yang tersedia, termasuk data hasil pendataan Badan Pusat Statistik atau BPS.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Hai X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam.

0: 24 jam dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup kuat untuk menahan mereka. Sekarang saat mereka sudah raksasa, mereka masih percaya bahwa tali itu tidak bisa diputuskan. Jadi, mereka tidak pernah mencoba lagi. Pesan moralnya di sini adalah, penjara paling mematikan di dunia ini bukanlah yang terbuat dari jeruji besi, melainkan dari keyakinan palsu yang ditanamkan ke dalam pikiranmu sejak kecil. Banyak kegagalan dalam hidupmu saat ini terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu membiarkan trauma masa lalu meyakinkanmu bahwa kamu masih lemah. Sadarlah, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putuskan tali itu sekarang. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, nggak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang nggak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pramono perintahkan cek ulang data penerima KJMU. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengecek ulang data mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU yang kehilangan bantuan akibat perubahan desil kesejahteraan. Pramono mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan mahasiswa yang sebelumnya menerima KJMU namun kini tidak lagi mendapatkan bantuan akibat perubahan desil sesuai dengan kondisi mereka. Ia mengaku menerima sejumlah masukan mengenai mahasiswa yang mengalami kendala melanjutkan pendidikan setelah bantuan KJMU dihentikan. Pramono menyebut ada 6 mahasiswa yang mendapat laporan akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak lagi memperoleh KJMU. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mengecek nama-nama mahasiswa yang sebelumnya menerima bantuan, tetapi kini tidak lagi mendapat KJMU setelah desilnya berubah. Ia secara khusus telah meminta Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengecekan langsung terhadap mahasiswa tersebut, termasuk nama-nama yang mengalami perubahan desil. Menurut Pramono, persoalan itu perlu diperiksa kembali karena keputusan KJMU berada dalam kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Pramono menjelaskan, penetapan penerima KJMU dilakukan berdasarkan data yang tersedia, termasuk data hasil pendataan Badan Pusat Statistik atau BPS.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam.

0: dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI Recto Verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: sibuk berjalan, sampai lupa ada langkah yang kini melambat di belakang kita. Mereka yang dulu menggandeng tangan kecil kita, kini menunggu sekedar sapaan, senyuman, atau perhatian kecil. Disapa, didengarkan, ditemani, walau sebentar, itu sudah berarti besar bagi mereka, orang tua. Pak, Bapak sehat? Bapak sudah makan?
1: Kakak sehat-sehat aja di sini. Minggu depan kakak usahain balik nengokin bapak ya. Mau dibawain apa kali ini, Pak?
0: Jarak bukan halangan. Orang tua hanya ingin tidak dilupakan. Kelak kita pun juga akan menua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Fastnet ada service quality for customer happiness. 1 hour service, penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan. Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration for every
1: generation. X Channel. X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, nggak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang nggak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Next People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X-People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
2: Jadi kiper bareng si Aan. Gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
1: Hah? Gubuk apaan tuh?
2: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
1: Wah, spesial banget dong.
2: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
1: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
2: Udah, jangan kebanyakan wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangong Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08-222-7878-002. Follow juga TikTok dan Instagram.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Mas, pelan-pelan dong bawa mobilnya. Itu lampu di depan udah kuning loh.
1: Iya, tenang aja. Bentar ya, ini bos di kantor nge-WA nanyain file yang tadi. Aku balas sebentar.
0: Nanti aja balasnya pas berhenti, Mas. Kamu dari tadi matanya ke HP terus.
1: Bentar sayang, nanggung ini sisa satu kalimat.
0: Awas, itu di depan ada motor tiba-tiba ngerem. Tuh kan, astaga Mas, untung gak nabrak.
2: Mengalihkan pandangan ke layar ponsel selama 2 detik saja saat melaju dengan kecepatan 60 km per jam sama artinya dengan Anda mengemudi dengan mata tertutup sejauh 33 meter. Ingat, kebiasaan buruk ini bukan hanya berbahaya, tapi juga melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283, mengemudi sambil bermain ponsel dapat dipidana dengan hukuman kurungan atau denda administratif.
3: Tidak ada pesan teks atau notifikasi yang lebih berharga daripada nyawa Anda dan pengguna jalan lainnya. Berhentilah dan menepi sejenak jika Anda harus menggunakan ponsel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar dan dibuat untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.
4: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, nggak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang nggak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: kamu disuruh hemat, disuruh menabung, tapi nggak ada yang kasih tahu. Sistem ini dibuat biar kamu tetap merasa kurang. Setiap hari kita dicekoki nasihat, jangan boros. Nabunglah, atur keuangan. Tapi ada yang mereka nggak pernah bilang, harga naik terus, gaji stagnan, dan semua biaya hidup meningkat. Nggak peduli sekeras apa kamu hemat, kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang nggak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja. Promo besar, cicilan 0%, kredit gampang. Tapi giliran kamu nggak sanggup bayar, kamu yang disalahin. Dibilang nggak disiplin. Padahal sistemnya dibikin biar kamu ketagihan konsumsi. Dan semua itu dibungkus rapi pakai motivasi palsu. Ini fakta pahitnya. Sistem butuh kamu tetap lapar, supaya kamu terus kerja, terus cari, dan terus bayar. Jadi apa solusinya? Sadar dulu, kamu bukan malas atau boros. Kamu cuma belum keluar dari jebakan ilusi sosial. Ubah fokus. Dari nabung buat belanja, ke bangun fondasi bebas finansial. Dari ikut arus konsumsi, ke milih investasi kecil tapi konsisten. Dari ikut nasihat motivator, ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Pernahkah kamu menerima pesan yang membuat penasaran? Pesan yang memicu amarah dan menyebar dengan cepat. Waspadalah, itu bisa jadi hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Mereka menyebar seperti api, membakar kepercayaan, dan memecah belah persatuan. Jangan mudah percaya, berhenti sejenak, dan pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek sumbernya. Dari mana informasi itu berasal? Apakah dari media terpercaya atau hanya dari pesan berantai? Yang kedua, verifikasi faktanya. Apakah ada sumber lain yang memberitakan hal serupa? Gunakan mesin pencari untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, tahan diri untuk tidak menyebarkan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Ajak orang di sekitar kamu untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadi pahlawan kebenaran. Pikirkan sebelum menyebarkan. Lawan hoax, jaga persatuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan secara gratis, tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

0: rame banget nih tokonya sekarang.
1: Ya iyalah, gue kan pakai pesugihan.
0: Pesugihan? Ajarin gue dong.
1: Ya elah, percaya lagi, gak ada yang kayak gitu. Sekarang gue jualan juga online. Jadi orderan gak cuma datang dari yang deket aja. Yang jauh sekalipun nih, mau beda kota, beda pulau, juga bisa order.
2: UMKM yang masuk platform digital bisa meningkatkan omset hingga 3 kali lipat dibanding hanya jualan offline. Dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace, usaha kecil bisa menjangkau pasar nasional bahkan global.
0: Wah, berarti digitalisasi beneran bikin usaha naik level ya?
1: Aduh, capek ah. Ngobrol mulu dari tadi. Belum lagi banyak orderan, jadi belum sempat makan nih. Eh, by the way, gue cari kembang dulu ya.
0: Tuh kan, gak bener nih makan kembang.
1: Kembang tahu, aduh. Lagi pengen makan kembang tahu gue.
2: Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Ayo, go digital, biar orderan datang tanpa batas. Mulai dari posting produk hari ini, masa depan bisa terbuka lebih luas. Semoga makin laris ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actionel, tidak berbayar untuk support UMKM.
3: Welcome to Actionel.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.